Labak jabak tua, labak jabak tua, labak jabak tua, labak jabak tua.